0: itu dari luar sana.
1: Itu sangat tulisan itu langsung.
0: Ini kan itu dia upaya. Kalau one for you get down, you've been in the other end. Itu lagi, duplicate dia.